Kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka, kaka buka,